0: oras, mga trupas, 4:47 na sa Montagon, mga katrupa!
1: Ya ada kerjaan zagawas atron atau kini ngaguan angreaction sa ketawan.
2: Dan kedugun gagway sa usaha 26 anyos ni lelaki human kini.